0: butuh semangat. Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Gimana? Sudah siap untuk di boost pagi ini?
2: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Udah makan belum?
2: Udah apa lagi overthinking ya? Jangan, Rockstar.
1: Makan banyak ya, karena lagi stres ya. Aku dong itu.
2: Oh, itu kamu.
1: Aku tuh ya, tipe kalau Rockstar yang memang kalau misalnya lagi banyak pikiran, justru aku pelariannya tuh makan.
2: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Makan yang manis, makan makanan apapun gitu. Gak tahu, kayak ngerasa lebih rileks aja ketika makan. Gitu.
2: Terutama mungkin ketika kita bisa makan yang manis ya, kayak coklat atau mungkin permen gitu-gitu kali ya.
1: Betul, iya. Jadi Rockstar, kita juga mau nanya ini, kamu pernah gak sih ngalamin yang namanya overthinking karena deadline numpuk atau mungkin kepikiran masalah kantor. Terus kayak refleks aja tuh pingin makan, pingin ngemil, ngajakin teman kayak gitu. Atau justru ketika kamu lagi sibuk lagi jadi gak punya gairah buat makan. Gak kepikiran makan.
2: Gak kepikiran ya. Mungkin kalau gue sendiri, mungkin sedikit sharing Rockstar, gue adalah tipe keduanya. Tapi tergantung situasi. Misalnya kalau semisal lagi jalanin event, kan kebetulan ada beberapa organisasi yang gue ikutin dan akhirnya mengharuskan kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi biasanya enggak tahu kenapa nasib saya biasanya jadi si acara atau divisi acara. Nah, jadinya ngurusin lah acara itu. Jadinya kalau ngurusin acara, ngurusin flow itu biasanya enggak enak makan.
1: Yes.
2: Jadi biasanya gue baru bisa makan after acara gitu, which is tuh sangat tidak baik sebenarnya karena kan pasti memicu ke kesehatan ya.
1: Betul.
2: Atau dan juga kalau lagi stres, gue pernah juga memilih untuk, aduh, gue mau makan yang enak banget hari ini untuk memberi hadiah pada diri sendiri untuk menghilangkan stresnya juga. Atau ada opsi ketiga ternyata.
1: Apa itu?
2: Gue milih untuk tidur.
1: Tidur, iya. Itu adalah opsi terakhir ya.
2: Opsi terakhir,
1: waktu ya.
2: Menghilang.
1: Menghilang dari peradaban. Nah, pas banget nih Rockstar, soalnya kita mau ngajakin kamu untuk ikutan topik nih.
2: Yes.
1: Kira-kira Rockstar tim yang kalau lagi overthinking lebih banyak makan atau justru gak nafsu makan sama sekali.
2: Sharing channel Rockstar sama kita via WhatsApp pastinya bisa di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's one for one of them. This is the Rocky Life Poly where everyone can be rockstar.
1: Yes, lagu yang pas banget ya. Kalau misalnya kamu yang udah lama ngodein doi, tapi doi ini lu gak peka-peka gitu, langsung aja gitu.
0: Oh, langsung aja, yeah. Itu termasuk dalam kisah romantis ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Ngomongin tentang kisah romantis, pasti setiap orang gue rasa akan memiliki versinya masing-masing.
1: Betul.
0: Kalau gue sendiri, salah satu hal yang romantis yang pernah terjadi, kita pernah main ke sawah bareng.
1: Main ke sawah bareng,
0: ya, seru gak sih?
1: Banget.
0: Kalau lu hal yang paling romantis sama pasangan atau mungkin sama yang masa lalu ada nggak?
1: Enggak, masa lalu nggak mau.
0: Nggak mau, nggak usah diinget-inget ya.
1: Mau yang masa sekarang.
0: Masa sekarang
1: ada,
0: aja.
1: Ada momen romantisnya yaitu adalah diajak nasi goreng date.
0: Nasi goreng date, lucu ya. Yes. cuman yang belum pernah gue cobain adalah kita party bareng. Yeah. Party date mungkin istilahnya ya.
1: Kalau aku mah sudah biasa ya.
0: Udah sering ya.
1: Yes. Soalnya ketemunya juga di party date.
0: Oh gitu. Pas banget ya, mungkin untuk lo juga rockstar yang mungkin sekarang masih mencari dambaan hati.
1: Betul.
0: Mungkin dengan pergi ke tempat ini lo bisa mendapatkan dambaan hati.
1: Betul.
0: Untuk membuat kisah romantismu sendiri. Dan pastinya di sini lengkap banget rockstar. Bisa entertainment ada.
1: Betul.
0: Minumannya banyak.
1: Makanannya
0: ada juga. Yes.
1: Vibesnya oke banget. Jadi buat kamu nih rockstar, langsung aja datang ke Rooster Fish Beach Club.

0: di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Jadi Rockstar ini tuh bukan hanya party biasa di pantai ya, tapi mereka tuh menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment yang mana kamu wajib banget datang. Kalau kamu nggak datang, pokoknya sayang banget. Apalagi nih Into the Scarlet Festival akan menghadirkan dari DJ Brickley, terus ada DJ Isata. Juga pastinya Rockstar mereka punya pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails.
1: Gak usah undang lagi Rockstar sebanyak itu dan selengkap itu, gue yakin. Dari 50-nya, cobain ke 550-nya deh.
0: Iya, yang pastinya Rockstar gak cuman itu, kamu juga akan ada pilihan free flow drinks ya.
1: Yes.
0: Dan pastinya Rockstar kamu bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Tuh, kurang kisah romantis apa itu ditutup sama kembang api,
1: yes.
0: Kan? Dan acara ini juga pastinya free entry Rockstar. Jadi buat kamu buruan, jangan wandering-wandering lagi, jangan mikir-mikir lagi. Langsung aja cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.
1: Yes, dan juga Rockstar kita masih ngobrolin tentang lo tuh tim kalau lagi overthinking, lo tuh justru lebih banyak makan atau malah nggak makan sama sekali.
0: Yes. Karena memang kalau dipikir-pikir ya Rockstar, kenapa ya reaksi perut kita tuh bisa bertolak belakang gitu pas lagi overthinking. Misalnya kalau kamu yang kalau lagi nggak overthinking, kamunya suka makan. Tiba-tiba kalau kamu overthinking, kamunya jadi nggak suka makan kayak gitu. Nah, secara biologisnya nih, pas stres tubuh tuh sebagian orang memproduksi hormon kortisol yang memicu craving.
1: Yes, terus.
0: Sama makanan yang tinggi gula atau lemak sebagai pelarian instan. Kayak yang tadi Weda bilang, makanya kenapa kalau kita lagi overthinking, nyarinya tuh yang manis-manis kayak
1: coklat. Ada penelitian ternyata ya. Yes.
0: Nah, dan juga tapi pada beberapa orang juga stres justru mengaktifkan mode fight or flight yang artinya itu kayak dia buat kayak mematikan lah gitu. Pencernaan sementara, makanya nafsu makannya bisa hilang total.
1: Wah, bisa gitu juga ternyata ya. Sebagian saat baru semarin, dan ternyata ini ada Dokter Ardi juga yang joinan sama kita. Katanya Dokter Ardi ini adalah tim yang banyak makan tanpa pikir panjang. Jadi katanya kalau lagi mendekati ujian, ujian kasus atau seminar tesis, bukannya kehilangan selera makan malah jadi sering cari cemilan. Kebiasaan itu ternyata sudah dari zaman jadi resident, resident anak gitu ya. Sebelum mulai jaga malam, rasanya wajib makan dulu, soalnya kalau perut kenyang, rasanya lebih siap menghadapi malam yang panjang. Sekarang dikontrol, beda ya, katanya juga selamat pagi Weda, Yuyu dan Rockstars.
0: Pagi Dokter.
1: Semangat dari ruang tunggu Bandara I Gusti Ngurah Rai. Udah mau berangkat ke Jakarta ya Dok ya?
0: Yes, safe flight dong.
1: Yes. Katanya lagi nunggu flight ke Jakarta sambil streaming TRL dulu. Yes, thank you Dokter udah streaming kita juga. Sekalian katanya buka laptop untuk balas chat para bunda pasien sebelum boarding. Dan mau request lagu juga yang Westlife, I Lay My Love on You.
0: Okay, dan pastinya Rockstar, ini ada satu fun fact lagi. Ternyata sekitar 47-49% orang Indonesia itu punya kebiasaan emotional eating. Artinya hampir separuh dari kita nih orang Indonesia sering makan bukan karena lapar fisik, tapi buat ngatasin stres, capek, atau bosan.
1: Atau mungkin kalau waktu kita masih kecil-kecil keluarnya bareng ibu, lihat di misal ke pasar gitu, itu lapar mata kali ya namanya ya.
0: Jadi baik lagi kamu Rockstar yang masih ngajakin kamu untuk topik. Kira-kira Rockstar tim yang kalau lagi overthinking banyak makan atau justru gak nafsu makan? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan pastinya bisa langsung ke Instagram kita Rockstar di @rockylife.bali. Dan mungkin kamu juga yang ada kesibukan yang gak bisa dengar via radio, boleh Rockstar sama kayak Dokter Adi via streaming juga bisa. Dan langsung kita puterin, this is Westlife with Ally, My Love on You.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Katanya dia salah gitu ya. Kenapa salah?
0: Kenapa dia salah? Karena kenapa dia gak bisa setia?
1: Oh gitu, gak bisa setia dan gak...
0: Setia itu kan enak.
1: Ah gitu.
0: Setiap tikungan ada.
1: Oh, seramnya. Katanya gitu rockstar kalau versi ini adalah setia itu setiap tikungan ada. Lu setuju atau enggak sama ini? Kalau gue sih enggak. Enggak mau komen deh.
0: Enggak mau komen.
1: Dan untuk rockstar tentunya yang masih di perjalanan menuju kemanapun ya, semoga dilancarkan hari ini. Dan di akhir bulan ini, gue juga selalu ngingetin rockstar untuk selalu menjaga kesehatan. Karena yes, teman-teman kita banyak juga nih, dari teman-teman kampus ataupun teman-teman gue yang diajak nongkrong, ini pada laporan katanya gak bisa kumpul-kumpul karena sakit.
0: Oh my god.
1: Jagalah kesehatan rockstar ya, jangan sampai kamu imunnya menurun.
0: Yes.
1: Pastikan juga kondisinya aman, tidak stres. Biar gak stres, ayo kita liburan gak sih?
0: Betul, ayo dong kita liburan bareng-bareng aja. Aku rockstar.
1: Dan pastinya gak akan salah rockstar untuk kesini karena gak usah jauh-jauh, gak usah mencari apa ya istilahnya, tempat yang gak pasti, cari yang pasti-pasti aja. Pasnya yes, di Weekend Getaway, persembahan spesial dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Lo bisa nikmatin rockstar, liburan paling menyenangkan, pastinya dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap di sana.
0: Yeah.
1: Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, lo udah bisa mendapatkan stay di deluxe room,
0: okay,
1: daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, terus-terus late check out sampai jam 2 siang.
0: Ih, seru banget.
1: Ada diskon juga rockstar, 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yes, yoga class, juga kids day free dengan existing bed. Bayar rockstar lo bisa juga untuk late check out. Jadi enggak usah buru-buru untuk bangun pagi ya. Jadi yeah, selama menginap di sana bisa santai dulu. Jadi emang bisa benar-benar nikmatin waktu terbaik lo di Arya Duta Bali.
0: Betul banget.
1: Dan rockstar penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Tapi jangan tunggu lama-lama lagi rockstar. Pastikan kamu udah mengamankan kamar kamu ya, reserve sekarang, karena Arya Duta Bali akan menghadirkan liburan terbaik untuk kamu.
0: Yes.
1: Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.
0: Yes, rockstar, dan pastinya kita masih ngajakin kamu tentang rockstar. Kamu tuh tim yang kalau lagi overthinking banyak makan atau justru nggak nafsu makan sama sekali.
1: Yes.
0: Kalau tadi udah ada Dokter Ardi, kalau sekarang ada Mbak Tika.
1: Yes.
0: Kalau kata Mbak Tika nih, aku tuh tipe yang overthinking, may stress, makan es normal aja. Tapi, tapinya caps lock ya. Jadi, tapi kalau habis keluar atau solve satu issue or case, ya aku pasti akan makan besar all you can eat.
1: All you can eat.
0: Balas dendam.
1: Oh gitu, balas dendam ya.
0: Iya.
1: Balas dendamnya dengan cara makan.
0: Betul.
1: Tidak dengan mencaci orang lain.
0: Bagus.
1: Bagus.
0: Tidak
1: ya,
0: dengan mencaci orang lain atau tidak dengan membuat tweet.
1: Dan katanya juga nih, ketika lagi OTW balik rumah abis antar kesayangannya ke daycare.
0: Iya.
1: Hari ini afternoon shift, enak banget ya hari ini kerja sore. Hati-hatilah di jalannya ketika yes, dan juga nih puas banget tau rasanya gitu. Kamu nggak patuh.
0: Apanya?
1: Kenapa nggak patuh? Karena ketika ini ada share video rockstar. Jadi yang nunjukin kalau ada para pesepeda rame-rame banget itu melanggar lalu lintas gitu. Janganlah rockstar sampai kamu melanggar lalu lintas.
0: Iya,
1: pastikan keselamatan ya.
0: Betul. Sendiri gitu. Dan pastinya rockstar, kalau kita masih ngomongin soal stress eating ini ya, masalahnya tuh kalau pola ini dibiarkan terus-menerus, itu tuh ternyata punya dampak yang bakal muncul setelahnya.
1: Apa tuh?
0: Misalnya kalau misalnya kamu nih tipikal yang kayak Yuyu, kalau stress tuh makan, nah itu tuh rawan terjebak di guilt trip atau rasa bersalah dan masalah pencernaan. Nah, jadi sementara

0: Sementara kalau yang kehilangan nafsu makan bakal makin lemes dan kehabisan energi buat mikir.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Jadi
1: okay,
0: dua-duanya tetap ada plus minus ya Rockstar. Kuncinya ya ada di mindful eating. Jadi
1: mindful eating ya.
0: Jadi coba kamu bisa pause dulu 5 detik sebelum makan dan tanya ke diri sendiri, ini lapar di perut atau memang lapar di emosi?
1: Oh, yes, yes, yes, got it.
0: Jadi kalau memang lapar di emosi, kamu bisa alihkan dulu dengan minum air putih, nafas dalam-dalam, atau jalan santai sebentar buat ngerilis stresnya tanpa harus ngorbanin pencernaan.
1: Betul, betul. Karena kalau semisal kita karena stres dialihkan dikit-dikit ke makan, dan makan besar Rockstar, kalau menurut gue sendiri itu malah kurang bagus kalau terus dilakukan. Yes, karena semisal anggap sebelumnya lo udah makan terus ditumpuk lagi, kan itu malah kepenuhan.
0: Betul.
1: Nanti ya gumpal, mual gitu kalau kebanyakan. Yes. Atau mungkin sebelumnya lo itu gak makan dan akhirnya tiba-tiba ditimpa makanan yang banyak langsung tanpa mikir, karena aduh gue capek banget, gue stres gitu, langsung dengan makan banyak itu kan malah berdampak juga ke kesehatan ya, karena lambungnya kaget juga Rockstar. Yang sedang-sedang aja, yang normal-normal aja, dan pastikan kita semua tidak stres kalau bisa ya.
0: Betul banget.
1: Di tengah huru-hara kehidupan di Indonesia ini pastinya banyak banget hal yang terjadi. Dan masih Rockstar, lo masih bisa join sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Dan selanjutnya juga Rockstar, kita bakal ngajakin lo nyebur bareng Tyla with Water.

0: It's 1.11, this is The Rock Life Paling, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan Yu Wedelin dan juga Harry Weda. Dan 5 jamnya sudah pas untuk menutup topik ya, rockstar.
0: Yes.
1: Tapi jangan sedih dulu, karena kita masih nemenin kamu sampai jam 10, ya kan, rockstar. Dan pastinya tadi kita ngebahas tentang kamu kalau stres itu ngerilisnya dengan makan banyak atau justru gak nafsu makan sama sekali. Kalau tadi udah ada Kak Tika,
0: yes,
1: ada Dr. Ardi, juga ada aku, Weda, dan yang lain nih, rockstar. Ya intinya setiap orang tuh punya stress release-nya masing-masing. Ada yang mungkin dengan makan makanan yang manis, ada mungkin yang makan makanan yang asam dan pedas, atau ada mungkin yang gak makan sama sekali.
0: Ada gak makan sama sekali, atau mungkin pelarian kamu dengan bisa healing, rockstar, olahraga juga bisa. Karena dari teman-teman gue sendiri itu banyak yang ngerilis stres mereka dengan olahraga, dengan lari gitu. Dan berujung kan akhirnya baik juga ya.
1: Betul.
0: Kita ada mendapatkan kondisi tubuh yang lebih sehat, lebih baik gitu, rockstar. Dan kalau bisa hal-hal yang dihindari, janganlah sampai stres, rockstar ya. Selalu berceritalah kepada orang di sekitar kamu, orang kesayangan kamu, dan orang terpercaya kamu. Jangan sampai malah yang kamu ceritakan ke teman kamu malah disebarkan lebih luas lagi, malah jadi semua orang tahu keburukan atau mungkin masalah atau struggle yang kamu alami sekarang.
1: Betul, jadi harus be wise ya kan. Dan pastinya ini juga ada Mami Jen yang habis request, katanya morning request dong Like I Do, David Guetta, dan juga Mad Love, Sean Paul.
0: Yes,
1: yang udah kita putarin ya Mami,
0: yang Thanks Like I Do ya.
1: Thanks sayang-sayangnya Mami.
0: Thank you Mami, thank sayang you juga
1: Mami. Semangat buat hari ini Mami.
0: Hari ini Mami kemana nih? Apakah di rumah aja atau mungkin keliling-keliling, sharing-sharing lah sama kita Mami.
1: Yes.
0: Anak kesayanganmu ini. Dan Rockstar, masih kamu masih bisa join sama kita, request-request, report mungkin kamu di jalan sedang apa hari ini.
1: Yeah.
0: Dan untuk menemani perjalanan kamu, kita puterin Tulus with Teh Hijau.

0: Res mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Benar dia ngajakin kita untuk selalu bersyukur sama hidup rockstar. Karena dari lagunya ini kita bisa menarik kesimpulan di balik semua hal-hal buruk atau mungkin hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di sekitar kita, kita harus berpikir untung gitu. Misalnya contohnya mungkin kalau lo ada dikejar anjing rockstar, selalu berpikir untungnya gue nggak digigit. Atau mungkin segala jenis untung-untungnya sendiri. Kalau lo sendiri pernah hal apa yang lo rasa gue bersyukur untung gitu?
0: Kecelakaan.
1: Seneng kecelakaannya maksudnya?
0: Bukan seneng kecelakaannya, maksudnya setelah kecelakaannya untung ya kepalanya gak berdarah gitu.
1: Oh, untung masih diberikan keselamatan ya?
0: Iya, masih bisa party gitu.
1: Oh yes, betul-betul.
0: Masih bisa kesini.
1: Betul-betul.
0: Kalau Weda gimana?
1: Kalau gue sendiri sama Rockstar, karena sebenarnya kita kebetulan ini, berdua ini sama-sama pernah kecelakaan. Dan sangat bersyukur juga masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Dan berarti masih harus bisa menyenangkan banyak orang.
0: Betul.
1: Termasuk juga rockstar, kita harus masih lebih eksplor Bali lagi lebih jauh gitu ya. Termasuk juga gue bakal ngajakin lo untuk eksplor rockstar kesini, ke Roosevelt Beach Club. Karena mereka presents Into the Scarlet Festival. Ini di minggu ini, pas banget rockstar di hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Pasnya di the one and only Roosevelt Beach Club, Pantai Pandawa.
0: Oke.
1: Dan lo harus wondering rockstar, gak usah jauh-jauh lagi, langsung kesini. Karena ini bukan sekedar party di pantai,
0: Tapi
1: benar-benar menggabungkan musik ada, kota sudah pasti banyak, entertainment ada juga. Dan pastinya menjadi salah satu wishlist kamu yang wajib untuk didatengin ke sini.
0: Yes.
1: Jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata Rockstar, juga cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Benar kan? Sesuai yang gue bilangin barusan, sebanyak itu. Dan termasuk juga ada pilihan free flow drinks. Gak cuma itu rockstar, lo juga bisa nikmatin foam party, dance performance, dan juga water drum percussion. Sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya.
0: Jadi
1: benar-benar diberikan vibes yang indah gitu, rockstar entertainmentnya lengkap. Sampai akhirnya di puncak nanti lo main dan nonton kembang api. Mainnya kayaknya kurang tahu ya, cuman udah pasti lo bisa menikmati kembang api bersama orang tersayang kamu. Dan jadilah untungnya rockstar, acara ini free entry. Untung untuk kita semua juga. Dan maka dari itu langsung aja buruan cek info lengkapnya di roosterfacebeachclub.com dan juga follow social medianya di @roosterfacebeachclub. Sekali lagi di @roosterfacebeachclub.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's event when an event deserves a rock and valley where everyone can be a rockstar. Ini rockstar. Salah satu lagu yang bisa ngajak kita nostalgia rockstar. Mm-hmm. Katanya karena dengan duduk aja lo itu kelihatan cantik, kelihatan cakep.
1: Makasih
0: gitu.
1: Loh, makasih. Karena aku di depan, siapa lagi? Masalahnya gini, di studio ini cuma ada kita bertiga.
0: Aca yang cakep, Aca yang cakep.
1: Aca kan laki-laki, kamu laki-laki. Yang cantik tuh cuma aku di sini.
0: Oh enggak, nggak mau.
1: Hah? Sainganku gitu dia.
0: Masa gue dibilang saingan dia, rockstar. Gue cowok sekul ini, sekalem ini, sekeren ini, masa dibilang saingannya Yuyu?
1: Nggak bisa, cowok itu dibilang ku kalau dia udah bisa mancing.
0: Oh gitu.
1: Mancing bukan mancing keributan ya,
0: tapi,
1: bukan
0: mancing beneran ke laut.
1: Tapi mancing beneran
0: cuman,
1: ke laut.
0: Cuman kalau mancing beneran ke laut, gue kan harus ada yang nemenin, misalnya kayak mungkin guide-nya gitu loh. Gue ngerasa ketika mungkin semisal pengen ngedate-nya bareng pasangan, bareng pacarku yang tersayang itu, kita cuma naik perahu bareng. Terus nanti kita kalau ke laut bareng gitu, takutnya kita disergap hewan buas gitu.
1: Enggak dong. Ini kan
0: karena yang buasnya aku.
1: Gimana?
0: Enggak.
1: Kamu yang buas.
0: Biskip.
1: Kamu yang buas. Iya sih, ikannya ngeliat kamu. Jangan lari-lari.
0: Iya, ikannya yang takut sama aku maksudnya.
1: Tapi kalau kali ini ikannya tuh benar-benar ramah ya, rockstar. Karena ini kamu bakal mancing dan makan hasil pancingan kamu di tempat yang pas. Soalnya ada Catch and Grill persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi pernah gak sih kamu wondering, rockstar, pengen tahu langsung gimana hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Pasti pernah ya, kayak kamu makan di Sofitel terus sesuap kayak ini tuh ikannya fresh banget sih, dapetnya di mana? Nah, sekarang kamu bisa dapatkan langsung pengalaman eksklusifnya.
0: Berarti kita nangkap ikan, terus ikan yang kita tangkap kita makan.
1: Iya dong.
0: Ini enak banget, maksudnya sangat
1: fresh banget.
0: Pasti benar-benar segar dan jauh berbeda, maksudnya ketika kita pengennya bareng pasangan doang dan kita takut, maksudnya takut sama laut yang jauh gitu. Pastinya di sini udah ada pengawasan yang proper juga, rockstar.
1: Betul.
0: Dan akan menambah benar-benar experience baru, unlock new experience untuk kita semua ya.
1: Jadi rockstar nantinya kamu tuh bakal dimulai dari jam 7 pagi.
0: Oke.
1: Kamu diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh. Sambil nih bisa menikmati snack. Dan nantinya di jam 12 siang kamu bakal diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Secara khusus ya pastinya disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Jadi intinya pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus per couple

0: di Toya Beach Bar and Grill. Pokoknya worth it banget ya Rockstar. Jadi buat kamu langsung aja reservasi sekarang dan check info lengkapnya di 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @Sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi di @Sofitel Bali Nusa 2.
1: Buruan ya, jangan sampai kelewatkan.

0: 107.9 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan New Madeline dan juga Harry Weda di GMHR.
1: Dan semoga rockstar pagi ini juga kita selalu diberikan kesenangan rockstar ya. Kayak Fate of Ophelia. Pokoknya lagunya tuh benar-benar ngebawa vibes yang menyenangkan. Yang gue waktu baru rilis, fun fact, langsung kayak wow, ini the different version of Taylor gitu rasanya. Yes, gitu enggak sih lo?
0: Iya, benar.
1: Beda enggak sih?
0: Cerita of The Fate of Ophelia ini tuh, Ophelia itu kan sebenarnya kalau dari kisahnya sendiri tuh sedih wet. Jadi dia kayak dikhianati sama pacarnya, pasangannya.
1: Yes.
0: Akhirnya dia kayak minum racun dan dia meninggal di sungai gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi
1: cerita aslinya.
0: Kalau versinya Taylor diubah, dia buat jadi kayak ternyata yang sebenarnya kayak misalnya pacarnya kan berkhianat, tapi di sini enggak, versinya pacarnya yang narik dia dari tempatnya dia, yaitu suaminya yang sekarang.
1: Yes. Gitu. Jadi gini ya, istilahnya dibuat kebalikan.
0: Betul.
1: Yang dibuat ceritanya lebih indah. Dan pastinya rockstar, kita juga ingin membuat cerita hidupmu lebih indah.
0: Yes.
1: Dengan ngajak kamu jalan-jalan nih rockstar.
0: Seru banget.
1: Ngajakin kamu untuk staycation, gak perlu jauh-jauh. Mungkin kalau kamu mendengar kata liburan udah langsung, oke, gue pengennya yang kesini, jauh-jauh. Gak usah rockstar, yang dekat-dekat aja, yang pasti-pasti bagus, yang pasti harganya juga affordable untuk liburan bareng keluarga.
0: Betul.
1: Di Weekend Getaway Pasaman dari Arya Duta Bali, pastinya di Jalan Kartika Plaza Kuta. Lo bisa nikmatin rockstar liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap. Juga ada bonus penawaran seru selama menginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Lo udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun.
0: Okay.
1: Terus lo juga bisa late check out sampai jam 2 siang.
0: Wow.
1: Yang biasanya kalau kita lagi staycation di hotel ya, itu biasanya kita harus buru-buru di siang jam 12 gitu kan biasanya.
0: Betul.
1: Nah ini bisa jam 2, jadi check outnya bisa dibuat lebih late gitu rockstar.
0: Benar.
1: Dan kamu juga bisa dapetin diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Dan ngomongin tentang penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu.
0: Okay.
1: Dengan maksimal check out di Senin. Dengan di Seninnya check outnya, dan dengan minimal stay 1 malam yang tersedia sampai 30 September 2026 ini. Pokoknya rockstar, lo harus siapin log juga kalender lo sekarang buat dapetin penawaran Weekend Getaway pasnya dari The One and Only Arya Duta Bali. Reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya dengan follow social media di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, kamu aja baru dengerin satu single dari siapa, Weda?
1: Dari Discordia featuring Dian Sastro.
0: Yes.
1: Sastro Wardoyo, rockstar ya, with Serenata Jiwalara. Kayak satu kata yang bener-bener gue dengerin dari tadi adalah aku pulang.
0: Yeah.
1: Gak tahu mungkin emang dari hati ingin pulang segera atau memang karena seindah itu lagunya rockstar ya. Kalau gue sendiri sih menangkapnya kayak istilahnya kayak gue finally pulang nih dari setelah perjuangan panjang, akhirnya aku pulang gitu.
0: Karena memang setiap jiwa yang udah pergi kemanapun ya, dia akan pulang ke rumahnya di mana dia ngerasa tempat itu adalah tempat ternyaman buat dia. Ya,
1: yes,
0: kan?
1: Yes.
0: Seperti kita berdua juga rockstar yang akan selalu pulang ke kamu dari Senin sampai Jumat.
1: Bukan ke rumahmu ya rockstar ya?
0: Bukan dong. di on airnya kamu dong rockstar.
1: Yes,
0: kalau
1: yes,
0: ke rumahmu
1: yes.
0: Tiba-tiba kaget dong. Siapa nih gitu?
1: Yes, yes, yes.
0: Dan pastinya rockstar udah jam 10, udah saatnya Yu Madeline dan juga Harry Weda pamit dulu untuk nemenin kamu pagi ini. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai ke jam 10 siang.
1: Yes.
0: 10 siang, 10 pagi.
1: Yes.
0: Gitu. Dan pastinya rockstar thank you banget yang udah tune in dari jam 7 tadi, udah ikutan topik,
1: yes,
0: udah
1: yes,
0: request
1: yes, yes.
0: lagu, udah seru-seruan bareng ya kan.
1: Dan pastinya kamu masih bisa terus ikutan joinan sama kita rockstar, request lagu juga dari Senin sampai Minggu, bukan ya, Senin sampai Jumat rockstar. Dan semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, serta segala hal yang kita kerjakan rockstar diberikan kelancaran gitu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: amin,
1: janganlah rockstar kita sampai bersedih-sedih, bersenang-senanglah bersama-sama. Dan gitulah rockstar hari ini. Kalau gitu gue pamitan, Harry Weda pamit,
0: Yuyu Madeline pamit.
1: Yes, kita mau pamit dulu ya rockstar ya. Mau maam abis ini
0: ya,
1: kamu
0: maam,
1: juga maam, jangan lupa maam ya. And yeah, have a rockin' day.
0: Bye rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
0: Wonderful day. Wonderful day.

0: 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan koktail termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Rockin' Life Bali. Jadi suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit, kan? Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Samasta Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di Adriana Bali.rooftop di Instagramnya, sekali lagi @adriana.

0: Bali. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya deh, Rockstar. Kan kita sering banget ngerasa buyeng, ngerasa ribet gitu kan. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all you can eat grilled dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.

0: kesehatan. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit, gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night only, all-you-can-eat grilled dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited. Lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

93,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali, sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih.

0: psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih Rockstar, kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, ditaruh di tangan, lama-lama tangan kita biru? Nyari hiburan kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Fish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, koktail, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan ngehadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata

Quarter Drum Percussion sambil nih ya ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL

Again and again, back at it again with me, Saskar Abimanyu, and of course di Drive and Jive yang bakal menin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Rockstar ya, apa kabar? Gimana sore hari ini? Gimana pekerjaannya? Gimana ngantornya? Gimana ngampusnya? Aman kah? Tenang, ini sudah jam pulang ya, harusnya jam 5 ini harusnya udah jam pulang. Kecuali emang lo lembur, atau emang lo di kampus lagi pengen nongkrong-nongkrong aja gitu. Semangat lemburnya, kalau misalnya masih lembur, kalau emang lo lembur, sini gue refresh ya kan. Sini gue ajakin seru-seruan, yang lagi OTW di jalan pulang juga sini gue ajak asik-asikan di sore hari ini. Karena di sore hari ini banyak banget yang bakal gue bahas dan sharing. Seperti ada trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ada ramalan cuaca, terus juga kita bakal punya obrolan seru di afternoon talk, ada rekomendasi film juga di recommended movie nanti di paling akhir, di segmen yang paling akhir. Jadi kata gue, lu stay tune aja di sini. Pokoknya kalau misalnya yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi di streaming di rumah semangat, happy terus, yang lagi lembur kerja juga semangat. Langsung aja gue pengen mulai sekarang juga. Ini dia, Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul bersama Saskar Abimanyu. Let's go!

0: Trending.
1: Kabar pertama kita datang dari aktor sekaligus vokalis band 30 Seconds to Mars, Jared Leto, yang terkena tuduhan pelecehan seksual. Bukan hanya satu orang, tapi ada 10 orang yang mengaku pernah dilecehkan, dan pengakuan mereka masuk dalam dokumenter berjudul Jared Leto, Hollywood's Darkest Secret, yang dirilis hari Rabu kemarin di channel BBC. Nah, pelecehan disebut dilakukan dari periode 2002 sampai 2016, dan sebagian diantaranya mengaku kalau pelecehan terjadi saat mereka masih di bawah umur. Sebagian lainnya malah mengatakan kalau yang terjadi adalah statutory rape atau hubungan dewasa dengan anak di bawah umur. Jadi suka ataupun enggak akan dianggap sebagai pemerkosaan. Nah, sedangkan Jared Leto sendiri membantah tuduhan itu dan bilang kalau semua yang ada di dokumenter itu adalah enggak benar sama sekali. For the Rockin' Life, what's trending?
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.com.

FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pernah gak sih Rockstar, lo tuh merasa hidup kita tuh kebanyakan main aman sebenarnya ya? Pesan makanan yang itu-itu lagi, nongkrong juga di tempat yang sama lagi, playlist lagu juga gak pernah ganti-ganti, itu-itu mulu, buset gitu. Sesekali gitu kan keluar dari rutinitas yang gak ada, yang biasanya gitu, itu gak ada salahnya Rockstar. Keluar dari comfort zone gitu, itu tuh sebenarnya harus dilakukan. Tidak boleh kita bersenang-senang di comfort zone kita gitu. Apalagi kalau misalnya ada festival yang beda banget nih dari biasanya ya kan. Apalagi kalau misalnya lo ke festival yang namanya Into the Scarlet Festival di Roosterfish Beach Club dari Minggu 2 Agustus 2026 sampai mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam di Roosterfish Beach Club Pantai Pandawa. Nah, ini tuh bukan sekedar party di pantai ya Rockstar, tapi ini menggabungkan antara musik, cocktails, terus ada entertainment yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini gitu. Nah, Into the Scarlet Festival juga akan menghadirkan DJ Ringley dan DJ Isata, dan juga ada cocktail pop up biar party lu tuh makin seru gitu, dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks tuh kan. Nggak cuma itu, kamu juga bisa menikmati foam party, terus juga ada dance performance dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Nah, dan yang paling gongnya lagi, acara ini tuh free entry. Nah, jadi apalagi alasan yang lo pengen pakai untuk tidak datang ke festival ini ya kan. Info lengkapnya cek roosterfishbeachclub.com buat nyari-nyari info-infonya yang lebih lengkap. Kepo-kepoin aja IG-nya juga di @roosterfishbeachclub ya kan. Sekali lagi info lengkapnya cek sosial medianya di @roosterfishbeachclub dan juga di websitenya di roosterfishbeachclub.com. Nah, kalau misalnya lo pengen ke festival, apalagi festival yang di pantai-pantai itu kan, ini kan tempatnya agak di pinggir pantai Rockstar, di Pantai Pandawa, lo juga harus melihat cuaca di sana Rockstar ya. Dan sekarang ini gue akan meramalkan cuaca bukan di hari Minggu 2 Agustus tapi untuk besok di 31 Juli 2026, biar lo tuh tahu gitu cuacanya gimana besok. Soalnya kan cuacanya ya agak rada-rada mut-mutan ya kan, anginnya kencang, tiba-tiba hujan sempat kemarin itu, terus tiba-tiba panas lagi. Nah, ramalan cuacanya itu yaitu wilayah Bali terutama untuk Badung dan Pasar Gianyar dan Tabanan akan lebih cerah berawan dengan kemungkinan hujan berdurasi yang pendek. Nah, di siang hari akan cenderung cerah dan sore ke malam akan ada angin kenceng yang dingin dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya lo pakai topi sambil naik motor, jangan dipakai topinya ya, pakai helm gitu. Jadi kayak biar nggak terbang topinya. Apalagi lo ke bypass tidak boleh pakai topi ya, Rockstar, harus pakai helm gitu. Untuk yang pakai mobil hati-hati juga, mobil lo siapa tahu bisa kegeser gitu ya, amit-amit sama anginnya. Pokoknya hati-hati kalau misalnya lo mau jalan keluar, harus selalu ekstra hati-hati. Dan untuk yang mengejar sunrise, besok tuh akan ada di jam 6.33 pagi dan sunsetnya itu akan ada di jam 6.17 sore. Wait till you're announced.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Yoi, di Throwback kali ini kita akan membahas tentang lagu debut dari IAS berjudul Replay. Nah, dirilis tahun 2009 dari album yang juga berjudul Replay, si IAS ini mengambil inspirasi dari lagu-lagu yang terus diputar berulang kali di iPod-nya. Nah, produsernya sendiri adalah Sean Kingston yang nyanyi apa sih? Ini mini manimo. Ya itulah pokoknya ya Rosaria. Dan faktanya dia tuh menemukan si IAS di MySpace saat mengcover lagu-lagu R&B saat itu. Nah, enggak cuma itu, Sean Kingston juga pernah bilang kalau dia tuh memang sengaja memilih si IAS ini karena ingin memperkenalkan musik reggae modern dan dancehall yang dianggap sama si Sean Kingston ini belum cukup dikenal saat itu. Nah, Replay juga sekaligus menjadi lagu paling dikenal milik si IAS ini dengan lebih dari 1,4 miliar stream di Spotify saja tuh. Itu cuma di Spotify. Kepo gimana sih dan bagaimana sih lagu si IAS ini? Langsung aja kita dengerin sekarang. Ini dia IAS yang berjudul Replay. Shady.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Dan masih bersama Saskar Abimanyu di sini DNJ ya kan, dan sekarang sudah jam 6. Ini adalah waktunya buat lo untuk request lagu Rockstar. Gimana sih cara request lagu? Gampang aja. Biar yang lebih gampang, coba lo ke Instagram kita aja di @rockinglife.bali. Nanti di Instagram story kita itu udah ada question box yang bisa lo isi, dan juga selain request lagu, gue juga pengen ngajakin lo untuk membahas satu topik ya kan. Gitu. Nah, topiknya adalah flood lighting. Nah, flood lighting, buset gue aja sampe gak tahu nih flood lighting ya kan. Nah, pasti lo pernah ketemu nih sama orang Rockstar yang dalam hubungan itu suka curhat, tapi bukan sekedar karena deket doang, tapi karena ada juga orang yang baru kenal tuh udah langsung banyak banget curhat dalam hubungan itu, dan kayak dalam banget gitu ceritanya, lebih ke apa ya bilangnya, oversharing gitu. Nah, dalam hal ini ada yang disebut sebagai flood lighting, atau fenomena yang menggambarkan kebiasaan seseorang yang membuka cerita sangat pribadi, cenderung traumatis dan emosional sejak tahap awal perkenalan gitu. Serem sih jujur ya, sekilas tuh mungkin terlihat seperti kejujuran gitu atau keterbukaan gitu, tapi dalam banyak kasus itu ya malah ini tuh kayak lebih ke nyari validasi gitu, sama nyari attention, terus juga nyari rasa aman, atau juga mempercepat hubungan emosional gitu, biar enggak kayak lo nongkrong dulu berkali-kali baru dekat secara emosional. Jadi ya orang-orang tuh malah langsung trauma dumping gitu kalau langsung kayak jeder gitu lo diceritain kisah hidupnya dia yang

paling gacor gitu ke lu. Nah, kita nih bakal membahas hal ini lebih dalam lagi tentang floodlighting ini. Tapi sebelum itu gue pengen nanya ke lu, cerita banyak pas baru kenal mencurigakan atau enggak rockstar atau biasa aja? Pernah gak sih punya pengalaman seperti itu? Coba ceritain sama gue, langsung sharingnya di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon di 750-205. Dan biar lebih gampang lagi, lo coba ke Instagram kita aja di @rockinglife.bali, langsung sekalian request dan join topiknya. Let's go, gue tungguin.

Isang Banana FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Pernah gak sih lo rockstar ngerasa kalau misalnya weekend itu cuma bentar doang gitu? Baru aja Jumat sore, tahu-tahu tiba-tiba

0: udah hari Minggu aja, Minggu malam lagi, terus besoknya Senin, ya kan. Makanya kata gue ya, dua hari yang lo punya itu ya jangan ada yang disia-siain gitu. Kalau bisa recharge gitu, keluar, cabut, quality time, ya kan, dengan cara yang lebih nyaman gitu. Apalagi kalau misalnya lo ke weekend getaway persembahan dari Area Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di sini lo bisa menikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas yang paling lengkap dan juga ada bonus penawaran seru selama menginapnya. Nah, dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room. Terus lo juga udah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Nah, penawaran ini tuh berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026 nanti. Nah, kata gue, langsung reservasi sekarang dan info lengkapnya lo bisa cek dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi, reservasi sekarang dan info lengkapnya lo bisa cek dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Dan masih membahas tentang flood lighting ya. Ada nih, gue baca dari artikel mirror.co.uk. Ini adalah penyebab orang melakukan flood lighting atau terlalu banyak bercerita terbuka di saat baru kenal. Nah, yang pertama itu adalah, bentar, bersin dulu. Maaf profesor, izin bersin. Oke, jadi ini adalah penyebab kenapa orang melakukan flood lighting. Yang pertama adalah takut akan penolakan atau ditolak dari awal. Nah, terus yang kedua adalah trauma dengan hubungan yang sebelumnya. Yang ketiga itu ingin membuat koneksi dekat dengan lebih cepat. Yang keempat itu ada enggak memahami emotional boundaries dan menganggap semua orang itu suka bercerita. Dan yang terakhir itu adalah mencari validasi. Nah, enggak hanya tentang berpasangan doang ya, flood lighting itu juga bisa terjadi di hubungan profesional dan pertemanan dengan alasan-alasan yang tadi gua sebutin gitu, Rockstar. Jadi di tempat kerja itu juga bisa, tempat nongkrong bisa, ya kan, di tempat manapun juga bisa sebenarnya flood lighting ini. Yang malah sebagian orang itu dianggap enggak membuat nyaman sebenarnya ya. Jadi gimana menurut lo, Rockstar? Coba, cerita banyak pas baru kenal itu mencurigakan apa enggak sih? Coba sharing ke gue. Nah, pernah gak sih lo punya pengalaman seperti ini? Ceritain sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat mention kita di @drokilife.bali di social media. Dan jangan lupa juga sharing. Maksudnya sharing lagu apa yang pengen lo dengerin di sore hari ini biar gue mainin. Langsung gue tungguin ya.
1: Oh boy.

Hi, Sampurna FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Again, masih bersama Saskara Abimanyu di sini ya, Rockstar ya. Nah, gue pengen ngasih tahu kalau misalnya hal yang nyesek itu, Rockstar ya, yang bikin nyesek itu bukan kehabisan baterai, bukan ditolak sama PDKT-an lo, dan bukan bukan penolakan gitu yang paling nyesek sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling nyesek itu kehabisan cerita gara-gara nggak datang ke event yang semua orang tuh datengin, Rockstar, ya kan? Jadi kayak pas contoh hari Senin besok semua teman-teman cerita seru-seruan. Jadi jangan sampai lo tuh nggak punya cerita buat di sharing gitu, Rockstar. Dan lo tuh cuma bisa bilang, hah, emangnya ada apa sih? Kok gue nggak tahu gitu. Makanya lo tuh harus datang ke yang namanya Into the Scarlet Festival, Rooster Beach, Rooster Fish Beach Club di hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Nah, ini tuh bukan sekedar party di pantai, Rockstar ya. Tapi ini tuh menggabungkan antara musik, koktail, dan entertainment yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Nah, Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Ringley dan DJ Isata dan juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan koktail termasuk pilihan free flow drinks. Nah, gak cuma itu, lo juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nunggu pertunjukan kembang api di malam hari nanti. Dan yang paling gongnya lagi nih, Rockstar ya, acara ini gratis ya kan, ini free entry, lo bisa datang tanpa dipungut biaya terus lo party gitu. Jadi kata gue langsung kesini, dan kalau mau cek info lengkapnya langsung aja cek di websitenya di roosterfishbeachclub.com dan follow social medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, info lengkapnya cek websitenya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub ya, Rockstar ya. Dan masih kembali lagi kita akan membahas soal floodlighting nih. Mungkin ya kan, kalau dari sisi efek, ada beberapa efek yang terjadi akibat floodlighting ini. Di antaranya adalah yang pertama itu lawan bicara kita kewalahan mencerna informasi atau overstimulated gitu. Yang kedua adalah hubungan yang terbentuk terlalu cepat menjadi serius gitu. Yang ketiga, yang terakhir ada ekspektasi yang enggak seimbang antara kita dan lawan bicara. Nah, di sisi lain, kebanyakan orang tuh menganggap kalau cara orang berbicara atau topiknya menentukan alangkah mereka berikutnya gitu untuk mencapai salah satu level pembicaraan. Nah, sedangkan kebanyakan orang juga melakukan floodlighting ini biasanya memakai cara yang bicara cepat gitu, kayak Eminem gitu, gitu cepat gitu, rapper mungkin ya. Nah, dengan cara bicara cepat ini malah membuat lawan bicaranya tuh kayak gak nyaman gitu, bicara yang cepet-cepet, terus juga menguasai pembicaraan dan memotong topik pembicaraan, itu malah membuat lawan bicara kita tuh gak nyaman, Rockstar. Dan apakah lo pernah ketemu sama orangnya kayak gini? Coba ceritain sama gue. Pertanyaannya, cerita banyak yang baru kenal itu mencurigakan atau biasa aja menurut lo, Rockstar? Sharing sama gue, pernah punya cerita seperti ini gak sih? Sharing di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan jangan lupa ke IG kita @rockinlife.bali, sekalian request lagu, gue pasti tungguin.

Hey, Simple Red FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi, rockstar ya, kesimpulan dari topik yang sudah kita bicarain tadi itu adalah cerita banyak pas baru kenal itu rockstar ya, nggak selalu jadi red flag. Nah, semua balik lagi ke isi obrolannya. Apakah orang lain tuh merasa nyaman atau enggak sama obrolan yang lo lo bahas? Kalau sekedar sharing buat mencairkan suasana ya wajar-wajar aja sih ya kan, menurut gua kan nama juga ice breaking ya kan. Nah, tapi kalau dari awal udah terlalu dalam ya kan, udah terlalu personal atau bikin kita ngerasa kecapean, overstimulated gitu kan, atau overwhelming, enggak ada salah buat kita tuh bilang ke lawan bicara kita, kayak lu oversharing deh gitu, stopin mereka gitu. Kita harus punya boundaries. Nah, kenal orang itu nggak juga harus buru-buru ya rockstar ya, pelan-pelan aja gitu, karena kepercayaan juga itu butuh waktu untuk dibangun ya kan. Nggak bisa langsung lu ketemu sama orang semalam terus besokannya lu langsung percaya sama dia, itu tidak bisa gitu. Nah, BTW ini ada yang join topik juga nih ya kan, yang dari si siapa namanya, maaf banget. Nah, Fapang, dari Bang Fapang, dari Kak Fapang nih, dari Denpasar katanya dia. Dia bilang katanya, kalau aku sama orang yang baru aku kenal itu aku justru pengen cepet akrab dan ngobrol banyak, kata Kak Fapang. Nah, terus dia contohnya juga pas naik Gojek, aku sering ngajak driver ngobrol sampai tujuan. Menurutku itu positif karena bisa saling sharing pengalaman, dan aku juga bisa jadi request driver yang sama lagi kalau cocok gitu, katanya Kak Fapang dari Denpasar. Bener sih ya, orang tiap orang-orang tuh beda-beda. Again, tadi balik lagi ke hal yang gue bilang, tergantung sama topik yang kita bicarain rockstar ya. Sharing gak apa-apa, itu ice breaking gak apa-apa, yang penting jangan terlalu dalam aja gitu, jangan terlalu personal gitu. Dan Kak Fapang juga dia request lagu, katanya request lagu Tyla yang Is It Love. Maaf banget Kak Fapang, yang Is It Love gak ada, tapi gue udah siapin lagu penggantinya, yaitu Tyla featuring Zara Larsson yang judulnya She Did It Again gitu. Jadi langsung aja gue pengen mainin lagu dari Kak Fapang, ini dia Tyla feat. Sarah Larsson yang berjudul She Did It Again.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

It's Sempurna FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, Rockstar. Dan gue pengen nanya ke lu nih, Rockstar ya. Pernah gak sih lo datang ke restoran nih ya? Bukannya lo langsung mesen makanan gitu ya kan, tapi lo malah ngabisin waktu buat milih menu. Itu adalah problema dari semua manusia di bumi ini, Rockstar ya. Kebanyakan milih, kebanyakan bingung ya kan. Kebanyakan pilihan memang bikin bingung gitu. Nah sekarang bayangin aja kalau misalnya semua menu terbaik yang ada di menu yang lo pernah lihat itu bisa lo nikmatin dalam satu pengalaman, ya kan? Kata gue lo langsung aja ke Sugar Sand Seminyak Bali karena di sana ada Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2 di hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Besok nih BTW nih datang kata gue ya. Dapetin kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali, yaitu ada Chef Harry Rizkiawan dari Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary

professional. Terus ada Chef Chris Smith dari Corporate Chef of Red Gunpowder. Terus juga ada Chef Arif Wicaksono, Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Nah, semua ini lo bisa nikmati dengan harga Rp500.000 net per orangnya aja. Jadi kata gue, jangan tunggu lama, jangan mikir lama, jangan buang-buang waktu untuk milih-milih menu. Langsung aja mampir ke sini. Info lengkapnya cek sosial medianya Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali ya. Ingat, cek sosial medianya Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali.

0: do you know about the multiverse?
1: When the rhythm starts to play.
2: I need to be nervous.
3: Recommended movie.
4: Di recommended movie kali ini kita ada movie yang judulnya The Long Walk. Film dengan latar belakang Amerika versi distopia yang dipegang rezim otoriter, ya kan. Nah, di sana itu ada 50 orang remaja laki-laki yang terpilih untuk kompetisi tahunan berjudul The Long Walk, di mana peraturannya itu sangat sederhana, yaitu peserta harus berjalan dengan kecepatan minimum 3 miles per hour, ya kan, itu pelan banget, ya kan. Sayangnya peraturan ini juga mematikan roster, di mana peserta yang kecepatannya menurun di bawah itu akan ditembak di tempat dan disingkirkan dari lombanya. Nah, awalnya banyak banget nih peserta yang bekerja sama dan saling support, tapi semakin berkurangnya waktu dan tenaga membuat mereka tuh makin bersaing, apalagi semua orang menginginkan hadiahnya, yaitu semua hal yang mereka inginkan seumur hidupnya. Kepo sama gimana film The Long Walk ini? Langsung aja The Long Walk udah bisa lo nonton di layanan streaming manapun.
5: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 88 Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah 3 jam gue menemani lo rockstar dari jam 5 sampai jam 8 malam ini. Thank you so much buat lo yang udah request tadi, yang udah join topik, yang udah stay tune sampai akhir ini bersama gue, Saskara B. Manyu di Drive and Jive. I appreciate you so much rockstar. Kalau misalnya lo lagi di jalan, hati-hati. Kalau lagi di rumah, beristirahatlah. Kalau misalnya lo lagi dimanapun itu, yang penting lo selalu happy. Kalau misalnya lo tidak happy, semoga siaran ini dan waktu yang tadi sudah gue pakai itu membuat lu menjadi lebih happy dan tidak bad mood. Anjay, kita bakal ketemu lagi ntar besok di hari Sabtu kita ketemu di jam 12 sampai jam 4 sore. Iya, yeah. Pokoknya thank you buat Dana Suwardana juga, produser saya, dan juga di sini ada Bligus Chu yang akan menemani lo sampai jam 12 malam nanti. Rockstar, tetap stay tune di sini aja, dan gue izin pamit undur diri. Have a rocky night, Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Oh boy.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini kemungkinan ini, ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment, dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Check info lengkapnya, follow sosial medianya, langsung di aryaduta.bali, sekali lagi, @arya.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget yang ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan, tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited. Lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga

0: 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: can be a rock star. TRL, the rock in life.
1: Pero que hay.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Hiburan ku datang memaksaku.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
2: It's 1 FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar. Hai, ketemu lagi di hari Jumat ya. Ini biasa kalau hari Jumat semua pada happy banget.
2: Karena
3: besoknya libur.
2: Betul. Hari
3: tapi ada juga sih yang kerja ya.
2: Yes. Kalau kita malah nanti sorean di kantor ada karaoke ya.
3: Iya, seru banget.
2: Jadi kalau di kantor itu emang ada beberapa setiap dia minggu sekali kalau salah.
3: Yes, ya, benar banget. Sing Seng Song namanya.
2: Sing Seng Song. Jadi emang tujuannya adalah emang karaoke after kerja,
3: yes,
2: after office.
3: Mm-hmm.
2: Jadi memang benar-benar tujuan untuk stress release. Jadi
3: yes,
2: itu seru banget karena
3: seru
2: kita
3: banget
2: bisa kumpul bareng teman-teman kantor termasuk juga klien-klien tercinta kita ya.
3: Benar banget.
2: Joinan bareng keluarga besar kita di Drunk Life Bali.
3: Yes, siapa tahu kamu juga begitu rockstar, yes, yang maksudnya untuk mengakhiri weekday-nya, weekend-nya itu karaoke-karaoke bareng teman-teman, keluarga, seru-seruan. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan wajib kamu lakuin lah sama orang-orang terdekat kamu.
2: Iya. Yes.
3: Dan pastinya pagi ini juga kita bakal nemenin kamu rockstar dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Mm. Kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal bahas topik-topik yang menarik dan juga muterin lagu-lagu asik. So langsung aja kita buka, this is GMHR, good morning.
2: Happy rockstar.
3: Barengan Yuyu Madeline
2: and Harry Weda.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi at roosterfishbeachclub.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
5: Murder style in the

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan seluruh WNI berada dalam kondisi aman pasca gempa magnitudo 7,1 di Jepang, Rabu 29 Juli 2026. Bencana gempa yang terjadi di Prefektur Kumamoto menewaskan 13 orang dan merusak sejumlah bangunan pabrik dan pusat perbelanjaan. KBRI Tokyo mengimbau WNI setempat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi di tengah pengerahan ribuan personel militer Jepang untuk operasi bantuan, seperti disampaikan Kemlu RI dalam rilisnya.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Badan Geologi Kementerian ES

0: Tanda akan terjadinya erupsi Gunung Batur. Pemerintah daerah saat ini masih mendata total kerugian pembudidaya, sementara aktivitas Gunung Batur dipastikan tetap berada pada level normal, seperti yang disampaikan PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria. This is you, Madeline.
1: This is Sariweda.
0: For The Rocking Life Bali
1: Newsroom.
2: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.
3: Let's play football.

0: anyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan New Madeline dan juga Harry Gweda yang nemenin kamu nih. Gimana? Udah mulai tahu, udah mulai masuk belum itu notifikasi gaji ya?
1: Udah. Dan ternyata udah ya? Tanggal-tanggal segini ini adalah tanggal-tanggal yang pas untuk kita bisa mengalokasikan gajinya.
0: Yes.
1: Untuk dibawa kemana-mana itu udah ada plotnya masing-masing. Dan termasuk juga rockstar, gue pastinya akan mengalokasikan untuk membawa duit ini jalan-jalan, keliling-keliling bareng orang tersayang. Dan pastinya rockstar ini salah satu tempat yang pas banget untuk kita bisa menikmati, gimana ya, ada bar takeover-nya.
0: Ih, seru banget itu tahu.
1: Dan pastinya the one and only Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Ini di Jumat dan Sabtu, Rockstar, 7 dan 8 Agustus 2026 ini.
0: Oh, berarti minggu depan.
1: Yes, betul. Dan pastinya di the one and only Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, lo juga pastinya Rockstar bisa mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung nih cocktails buatan Kiki Mocha, Head Mixologist dari Union Group Jakarta.
0: Ih, keren.
1: Dan sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi nih cocktail spesial yang hanya ada di event ini bersama dengan Ikan's Head Bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesian's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship
0: Indonesia ya.
1: Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026.
0: Wuh, keren.
1: Nah, sekarang itu Rockstar.
0: Ini mah bukan kaleng-kaleng ya.
1: Betul. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Pokoknya itu, langsung reservasi sekarang juga Rockstar buat cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739. Sekali lagi WhatsApp-nya Rockstar catat ya, di 0811-3885-739. Dan juga pastinya follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @ikan.bali dan juga @westinbali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, kali ini kita bakal ngomongin salah satu ya, salah satu orang yang lagi rame banget dibahas. Karena ini tuh menyangkut film superhero yang lagi happening banget. Yaitu film Spider-Man Brand New Day. Kita bakal ngomongin soal peran dari Sadie Sink. Kamu pasti tahu Sadie Sink kalau kamu nonton Stranger Things, yang ada cewek yang rambutnya merah gitu.
1: Yes.
0: Merah itu tuh cantik banget, itu adalah Sadie Sink. Dan dia tuh kan main di film Spider-Man, tapi memang perannya tuh nggak dikasih tahu, nggak ditis dari awal itu apa. Jadi banyak banget yang penasaran.
1: Memerankan ini, orang-orang udah tahu dia kalau terlibat di Spider-Man.
0: Iya, orang tahu udah, tapi tahu, orang nggak tahu dia perannya apa gitu. Jadi ternyata sutradara Destin Daniel Cretton itu tuh baru ngasih tahu alasannya kenapa merahasiakan peran si Sadie Sink ini dalam film Spider-Man Brand New Day gitu. Yang disampaikan dia tuh Rabu 29 Juli 2026. Ternyata sengaja dirahasiain biar bisa jadi surprise buat penggemar. Jadi kamu cuma bisa tahu ketika kamu nonton film terbaru Marvel ini.
1: Dan Rockstar, meskipun muncul beragam teori mengenai keterikatannya dengan karakter X-Men, kepastian peran Sadie Sink baru dapat terungkap saat film resmi ditayangkan. Seperti yang disampaikan Daniel Cretton juga kepada The Hollywood Reporter.
0: Kira-kira jadi penasaran juga ya. Apa kita nonton bareng-bareng nih? Kita nobar nih pulang ini.
1: Ayo gaskan.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: lifestyle and entertainment media. Yes, good morning Rockstar.
1: Good morning Rockstar. Ini ya buat kamu yang mungkin minggu-minggu ini tuh lagi burnout banget,
0: yes,
1: lagi hektik banget. Kayak kamu perlu relaksasi, pergi deh liburan. Gak usah jauh-jauh kalau gak mau ribet. Karena kalau misalnya kamu yang bawa anak dan nenek, yang deket-deket aja yang
0: emang
1: penting.
0: Emang bisa liburan gak jauh-jauh?
1: Bisa dong, bisa.
0: Cuman gue penasaran, kira-kira gue kan sekarang lagi di Kuta ya.
1: Iya.
0: Dan kebetulan emang stay-nya di sini gitu. Dan gue pengen tempat liburan yang emang ramah anak, bisa ngajak keluarga, tapi harganya oke dan deket. Emang ada?
1: Ada dong.
0: Dimana,
1: dimana? Ada banget Rockstar. Buat kamu nih Rockstar yang mungkin kayak Weda lagi bingung, pingin kemana nih staycation yang gak jauh-jauh. Apalagi kalau ngomongin Kuta ya,
0: yes, yes, yes.
1: Kuta itu kan banyak banget hal-hal yang bisa kita buat jadi nostalgia lagi, ya kan. Jadi Rockstar, buruan kamu datang ke Weekend Getaway, persembahan dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi kamu bisa nikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap. Jadi Rockstar, dengan harga mulai dari Rp1.350.000, kamu itu per malam ya, ingat ya.
0: Per malam ya.
1: Per malam. Cuman Rp1.350.000, kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, sama complimentary Sunday yoga class, dan
0: yes, yes,
1: pastinya ada kids stay free dengan existing bed.
0: Wah, cuman kira-kira penawarannya nih bisa sampai kapan sih? Kalau gue misalnya deket-deket ini sepertinya masih harus gimana ya? Book tanggal dulu.
1: Ini pas banget. Pas. Soalnya nih Rockstar, penawaran ini tuh berlaku setiap Jumat sampai Minggu.
0: Oke.
1: Dengan maksimal check out di hari Senin. Dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2016.
0: Oh, masih panjang sebenarnya.
1: Masih
0: ya.
1: Panjang.
0: Cuman, ya, gua enggak bakalan sampai September sih.
1: Iya,
0: mungkin di bulan Agustus ini.
1: Bener.
0: Sih ya.
1: Soalnya kapan lagi nih kamu dapat penawaran semenarik ini Rockstar?
0: Jangan lama-lama sih kata gue Rockstar.
1: Betul.
0: Marilah kita rame-rame ke Arya Duta sekarang lewat Weekend Getaway. Dan
1: yes,
0: buruan reservasi kemana sih bisanya?
1: Iya, langsung aja reservasi dan cek info lengkapnya dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, ini saatnya untuk kita update-update playlist terbaru kamu lewat Music Lab. Dan kali ini kita kedatangan musisi internasional lagi Rockstar.
1: Yes.
0: Lewat lagu terbarunya Good Reason, single terbaru dari Gracie Abrams. Nah, jadi lagu ini resmi dirilis di 17 Juli kemarin,
1: yep,
0: sebagai track ke-6 dalam album studio ketiga yang judulnya nih Daughter From Hell. Serem ya judulnya.
1: Agak serem ya, tapi ya namanya Gracie Abrams ya, ada aja gitu. Dan lagu ini juga Rockstar mengusung tema rasa bersalah saat ingin mengakhiri suatu hubungan, padahal pasangan tersebut tuh sangat baik dan tidak melakukan kesalahan apapun. Oh, ini gue banget sih.
0: Aduh.
1: Ini gue banget. Maksudnya gue paham banget apa yang lu rasain, yes, si Gracie Abrams. Tapi
0: relate,
1: kayak ya udahlah, namanya hubungan ya, kadang cocok, kadang enggak gitu. Dan
0: kadang,
1: katanya
0: kadang cocok, kadang enggak, kadang ya udahlah, mendingan udah.